Subhanallazi halaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatun lahumul layl naslakhu minhun nahara fa idha hum muzlimun.